0: sauran kiran ya kullun cikin kawo dofle yayin da tantan masoda kirno
1: zawal
2: zawal
1: difara sa du indin findin lokotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
1: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale ndarasa ne imtalawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo

0: yero azgrena loktu gorba dia loktu alla bo turu ade ba lauta futu ba yenda baba gana wakil kala kusato nde ba yenda sinna da kuru kuru tu nde soda teda za farskram da asuza nai kuru awadu lejinde asutu adama awodo ndara sonne nganza zuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam baba
0: nda patu kiliwa
1: kiliwa sulere
0: alhamdulillah nduma najin
1: Muhammad Bukar Manajin mai da yin hukuma na Mamuriyala.
0: Muhammad Bukar bushe kin shiro.
1: Yawa lalle sai kira mainstream media digital zamani ada ilan ku bayan tiro.
0: Are lauta.
1: Bayan ay tira yana.
0: Kila masha Allah. Are ma wannan dirot mai na.
1: Ah. Yawa dai ku akoro ya zamu ya yi sun nan mun are.
0: Are bismillah.
1: Yawa shi kuma yin stream media are yin do kuma sha tarin da radio lan misali kin radio wa rizor wa hala ka sana sai dono awar baratu jiri wakil bula bula lan gana zana arba sai dono baratu jiri wakil bula bula lan gana zana arba sai dono fado wa sanan da za hawar da kira zai kungana kungana da shi da ran dare biya ja to ku hawar baratu to wanda da fado wa lan kin yo ne sai kana zaman ginu are sasan yallan Jadi kemampuan digital ni, amnya kengam ada di zaman ini, meratih masuk zaman ini, perlukan tuan kemar life di dalam zaman da, engkau juga kengam amkun beri nyata sama sahun orang ini, ini dengan radio suatu, kan namun amnya kerumah ini, awalnya mau pergi di engkau jam ada di engkau kerumah ini, engkau asuh di na, radio engkau isi lumar macam apa, engkau juga kerintu so, engkau dia hutan dia na orang dia mana ni na. Nalan wani kirintu da man dai adam abiya
0: are sadin hutu kuma gulluma ne na sha do a won beji shi kuma a amdo kirintu mai nya da zana kirin zai na pledging beji amma loktu do kuma kure kuma gultuna mai yaram kakaram langwazu itina din hutu gulluma ne hawar manum note dai sai kulasa jamiro kirintu kulasa do sande solu baraza do no zai amma da ji kuma zaman ne suna din Ade adudu am gai and ya krizain adudu am gai percent line sana gai and ya krizain are kuma be na do pledging na
1: yes kuma na fikin da amma da fara radio da rason ne lankaram da tarro rafu fara radio da dai kam ne ya zain ne adudu pledge ya alama ne ya
0: na sana percentage dai pledging are na share chat technician na be ma kuma ron yuro la sa kora za fa percentage be am gai and ya adudu gai krizain na meji are na sha musko kan lankara
1: ngela za kuran dai wanda kana dai fara skram mun min tarayen ku yaro kirin bari yaro dai kuru plewa ga yan
0: ngela masha Allah ta ida yan yura skrina loktun gon
1: kelewan ce
0: amin ya rabbal alamin loktun gon manda loktu allan boturo ngela da jarami kirin tun da so naftun da so ya sayo kaudo lenye play ndin beji tamtam mar kirin ya sha daji nandiro kaudo lenye play ndin beji tamtam mar kirin ya sha daji nandiro fara skram da da gonye konyen kelewan andiya kirin sano

taman karya kasuye kirintuso ade paraskram taman karya kasuye kirnoi nadoi nandiro taman awa fullandia gulcha angawan nandiro dual telephone ya premia rano awa nandie kasoni uwa au bi awa doi zo maro muhim amsoi kun balini pedaten taman zunon waso rano andiro gulloi dual do andia pandoi dishma sapur usku fal diau lar fal usku fal diau arak sapur au bi sapur lar sapur fal u diau indi sapur lar arak diau preskram taman karya kasu ya allan daji kerentuso daji kaudo dual do permge gawi dro taman awa fallan dia nandiro gulukin putu ada tunai dia taman doin shi kendau abing taman kunguna dadda dia nandiro gulukin taman doin kunguna amerika e dola de dufalin yerya kun piskun dufalin yerya kun piun loko uskun sile piwa dufalin yerya kun piun loko uskun sile piwa da kasu sen dufalin yerdionso dufalin yerdion mionso teladin kur adema konguna iroe